0: Buka Cerita. You're bersama dengan Dr. Azwin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
1: Salah satu penyumbang utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih tradisional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu kita tak ada pun phone apa semua kan.
0: Betul,
1: ada pun social media. Macam social media lah penyumbang utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
0: Faham. Nak tahu juga lah, mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
1: Anxiety dan juga depression Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
0: Semua normal
1: berlaku pada semua orang. Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
0: Kita akan
1: rasa macam shaking sikit, jantung berdebar-debar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya.
0: Kena ada juga.
1: Anxiety ni dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan tu yang datangnya anxiety disorder.
0: Faham.
1: Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social anxiety. Banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
0: Memang banyak.
1: Dan setiap diagnosis tu pula ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
0: Depression
1: ni lebih kepada depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbezalah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan. Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia mengalami kesedihan hampir hari-hari. For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
0: Dijauhkan diri semua.
1: Ya, betul. Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali complication dia, pemikiran tentang bunuh diri lah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu.
2: Saksikan video penuh

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition atau memang di-train untuk jadi
1: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, dari Dajah lagi dah start. Sebab time tu radio memang tengah, radio radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas pun nak jadi doktor lah, engineer lah, polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. Sebab tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya nak jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi
0: tipulah.
1: Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day.
0: Okay.
1: So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. 50 sen dah kira besar lah.
1: Salah. Tapi datang dari seorang budak umur 12, 12, 13 tahun macam gitu. So dia orang pun cakap, okay buatlah, buatlah, dia cakap. I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, aku nampak sangat lupa Saya 16.
0: Okay, 16 tahun.
1: Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni. Dia cakap, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Nak sangat. Radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: 16 tahun kan waktu
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak. Asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama, tak ada jawapan. Cakap, okeylah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang, kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu, umur baru berapa belas tahun ni. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empaya mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa dua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
4: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
4: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pod Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik Bilik Local Brands latest fashion lagi.
4: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
6: Saya,
5: Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I suka lah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam... you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: You dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lain macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So, kita nampak ombak macam, oh, macam rendah je. Tapi bila dah masuk,

0: ombak ni tinggi susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi kalau ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri. Sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam bau kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Okay. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
1: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
0: Pernah.
1: Di mana?
0: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi charting setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu. Saksikan video.

0: Bob Culture.
1: Alright, hari ni kita bersama dengan AG Coco.
2: Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda, hang lebih kepada macam mana hang punya expertise, tulis lagu ke, music arranger ke, producer ke, hang punya expertise lebih kepada
3: aku
2: mana?
3: aku ada titik, orang kata apa, aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
2: Okay,
3: aku kena pilih, aku nak jadi music composer, song composer, songwriter ataupun music arranger.
2: Okay, alright,
3: start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger.
2: Music arranger.
3: Since tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa, hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay, hang buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
2: Okay.
3: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
2: Okay.
3: Hang kena buat benda, satu benda, buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit, hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
2: Okay.
3: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
2: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada. Hang tak rasa macam tu?
3: Tak ada. Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
2: Okay,
3: hari ni hang buat. Aku ni kira macam, kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
2: Okay.
3: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
2: Okay.
3: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap lah. Macam hang ada writer's block sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
2: Faham kan? Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
3: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
2: Okay.
3: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program,
2: let's say prompter hang prompter
3: nanti lagi.
2: Hang prom.
3: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano. Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu contoh, hang bagi aku lagu rock kapak contoh, hang bagi jadi bossa. Hang dah ada vocab bosa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bosa jadi je mana.
2: Macam tu lah. Faham.
3: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
2: Okay.
4: Saksikan video

0: kita bawakan ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art. Ah, pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
1: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so, latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
1: Okay, I tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
1: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
1: Same.
0: Ya, same.
1: Team bongsu.
0: Ya, betul.
1: TBTB.
0: Okay, you punya education?
1: Education, I studied architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh, so you belajar architecture di mana? Kalau
1: I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
1: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
1: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
1: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. You rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
1: dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you overall, kehidupan, motivasi, how doing good you are.
1: Oh, I rasa 6 good.
0: 6
1: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas sikit lah. Alright.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
3: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
4: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
2: Info Rakitiviti. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Berita Rakita.
5: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Tentera Amerika Syarikat memaklumkan ia melancarkan gelombang baru serangan yang menyasarkan infrastruktur ketenteraan Iran, menandakan malam ke-12 berturut-turut negara itu menyerang Iran. Sehubungan itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan rangka kerja belanjawan bernilai RM445 bilion pada Rabu dengan sebahagian besar peruntukan disalurkan kepada Pentagon bagi membiayai peperangan menentang Iran. Usul itu diluluskan dengan majoriti tipis menerusi undian 216-214 dan kini dibawa ke Senat di mana nasibnya masih belum pasti. Pelan berkenaan memperuntukkan RM342 bilion kepada Angkatan Tentera dan Agensi Perisikan khususnya bagi membiayai operasi berkaitan perang terhadap Iran. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
5: Rakita. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Kita bertemu lagi. Di sinilah tempat kita bersama-sama bermula jam 9 pagi di On The Way Rakita. Of course, bersama Atoy dan juga Nira Azizi. Hari ini bertarikh 23 Julai 2026.
6: Dan selepas ini untuk POV On Air, kita nak bincangkan sedikit lah berkenaan dengan MC Atoy. Ada orang kata MC ni sebenarnya memang tak boleh nak bekerja langsung. Tetapi ada juga yang meminta untuk bekerja. Adakah dibenarkan sebenarnya?
5: Contoh terdekat ada. Kejap lagi kita borakkan. Kita kick off dulu jam ini dengan Strolim. Ini dia Air. Finalist untuk anugerah lagu Indie 2025.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Hari ini kita ingin bualkan berkenaan dengan satu perkara, iaitu MC. Since announcer kita, Nira Azizi ni, baru encounter kena MC 2 minggu tapi nak bekerja sebab rasa dah sihat dan ready to work. Okey, jom kita cerita. Boleh ke tak boleh sebenarnya?
1: Ramai juga yang masih lagi salah faham tentang MC ataupun sebenarnya sijil cuti sakit. Okey, bila doktor ni keluarkan MC, that means doktor telah membuat penilaian bahawa anda ni tidak fit untuk bekerja sepanjang tempoh tersebut. Jadi, in that situation, majikan ataupun company sepatutnya tidak meminta pekerja untuk terus bekerja sama ada datang ke office ataupun work from home. Tapi masih lagi ada yang bekerja ni Atul. Macam saya lah. Tapi yes, ada sebabnya tertentu.
0: Okey, sebabnya apa dan macam mana pula boleh dapat pergi kerja ni? Kejap lagi kita akan kongsikan bersama-sama. Let's go. Kita layankan dulu Yuna dan juga Bunga Cita Lestari. Watak utama, muzik lain, fikiran lain.

0: Music lain, fikiran lain. Kita bercerita tentang MC Sijil cuti sakit dan Nira Azizi sepatutnya untuk pengetahuan anda semua dapat cuti sakit selama 2 minggu akibat daripada pembedahan kecil kerana appendix. Tapi cerita dia macam mana Nira? Tiba-tiba dikesan ada appendix ni?
1: Okay, sebelum saya ceritakan, nak clarify dahulu. Okay, tak ada pun company ataupun HR yang paksa saya bekerja. Ini atas kemahuan saya sendiri. Okay, memang doktor bagi saya cuti selama 2 minggu. Hospitalized, tetapi sebabkan saya sendiri rasa macam kita bekerja as radio announcer, tak perlu angkat berat pun, kenapa saya perlu menggunakan cuti ini? Sebab before this saya dah apply maternity leave, so sebagai tanggungjawab rasa macam alah nanti cuti lagi, sebesalah dengan saya, dengan Atoy, dengan company. So saya berbincang dengan HR, HR kata tak perlu, better cuti untuk recovery. But saya kata saya fit, I'm well untuk bekerja. So dinasihatkan untuk berjumpa doktor. Dan semalam saya check up dengan doktor. Saya kata kat doktor, saya okay nak bekerja. And doktor pun check, my ke dah sembuh, dah tak ada apa-apa. So doktor kata okay tak apa, dia bagi izin tetapi as radio announcer sahaja. Dia tu dalam letter itu as radio announcer dan tak dibenarkan untuk mengangkat berat. So saya dapatlah bekerja hari ni.
0: Jadi lepas ni kita nak kongsikan kenapa proses-proses ni Nira Azizi kena buat. Kenapa kena minta clarification daripada doktor untuk kembali bekerja walaupun dalam tempoh MC. Kejap lagi kita kongsikan. Stay tuned, Rakita Music Line, Fikiran Light.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
7: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: POV On Air hari ini kongsikan cerita berkenaan dengan MC dan juga hospitalisasi. And right now, kita ada seorang pakar HR nak kongsikan berkenaan dengan perkara ini.
1: Jom kita dengarkan.
2: Satu isu yang ramai orang keliru. Okey, jadi ramai yang selalu tanyalah. Encik Syakil, saya baru keluar hospital. Lepas tu saya dapat sambung lagi cuti 2 minggu. Yang 2 minggu setelah keluar daripada hospital tu dikira sebagai MC biasa ke ataupun cuti hospitalisasi? Okey, cuba dengar ni betul-betul eh. Dalam akta kerja, dia kata sekiranya pekerja disahkan oleh pegawai perubatan berdaftar cukup sakit untuk dimasukkan hospital tapi tak masuk hospital atau apa-apa sebab, maka cuti itu dianggap sebagai cuti hospitalisasi. Okey, dia keyword dekat sini ya. Setelah disahkan, mana setelah disahkan oleh doktor. So kalau dalam korang punya MC tu, korang tengok ada tak doktor kata lepas keluar hospital ni, ini masih lagi cuti hospital? Ada tak? Kalau tak ada, ianya dianggap sebagai cuti biasa, cuti MC biasa. Tapi andai kata dalam tu ada sebut ini adalah cuti hospitalisasi, maka barulah itu ditolak daripada 60 hari cuti hospitalisasi. Adalah menjadi tanggungjawab pekerja untuk mendapatkan pengesahan tu. Bukan tanggungjawab majikan nak pergi call doktor lah apa semua, bukan. Itu kerja pekerja. Okay, so kalau korang dapat MC tu, korang minta doktor tu tulis balik dekat situ. Okay, doktor tolong sahkan. Ini MC biasa ke ataupun MC hospitalisasi? Okay?

0: Ali 2025 X JBR Bundle presents Second Chance Gig. Ini bukan gig biasa, ini bukanlah shopping biasa. Inilah dia ruang dan peluang buat kita dan mereka.
1: Kita akan saksikan persembahan istimewa dari Ruben Chevans, Teh Tarik Senja, Inversion dan Umar Akmal. Tak cukup dengan itu, ada couple sebagai penutup malam yang sangat bermakna buat pencinta scene indie.
0: Kita dapat dengarkan juga perkongsian dari mereka tentang perjalanan independen mereka dan mengapa semua orang berhak memiliki peluang kedua.
1: Jadi, kita jumpa di JBR Bandar Shah Alam 25 Julai ini bermula jam 8 malam. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain, teruskan bersama dengan kami. Selepas ini, kita ada satu sesi temubual istimewa bersama dengan Marketing Manager of Batu Climbing.
1: So, pada peminat-peminat sukan bouldering, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Muzik lain, fikiran lain. Kita masuk dalam Whistle untuk jam ini. Kita ada sesuatu yang menarik ingin dibawakan kepada pendengar-pendengar setia Rakita, which is kita akan bersama dengan seorang marketing manager bagi Batu Climbing yang akan bualkan berkenaan dengan sukan bouldering dan sebagainya. Kejap lagi kita akan mulakan terus lepak di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

dan untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: FYP hari ini kita bersama dengan Irman Hilmi dan kita nak kongsikan dulu 5 daripada 10 lagu kegemaran all time yang disenaraikan oleh beliau.
1: Antaranya adalah Karibu, Can't Do Without You, My Bloody Valentine, When You Sleep, Joy Division, No Love Lost, Smashing Pumpkins, Mayonnaise, Slow Dive Star, Roving, dan Iman juga ada share dekat Threads playlist lagu dia hari ni. Apa dia tu Atoy?
0: Playlist dia consists of shoegaze, post rock, electronica, dan juga kalau tanya dia 5 tahun lepas mungkin berbeza playlist dia berbanding dengan sekarang. So jom kita dengarkan dulu The Smashing Pumpkins dengan Mayonnaise di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami di On The Way Rakita. Masih lagi dalam featuring your playlist FYP, ada 5 lagi favorite song yang disenaraikan oleh Irman Hilmi.
1: Iaitu Dive, Like Before You Were Born, Deftones, Minerva, Turnstile, Singstars, American Football, Neverman dan juga Commemorate, See You Again.
0: Jom kita layankan. Ini dia one of favorite song daripada Irman Hilmi. Deftones, On The Way Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Guys, pernah tak korang bayangkan dua hari istimewa untuk rasai gelombang muzik yang luar biasa? Nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan memang solid kan? Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, buat selfie yang cun untuk korang OOTD, serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang lawati. Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di MyApp Serdang.
0: Dan kami di Rakita semestinya support Art of Speed Malaysia. Jom beli tiket sekarang di artofspeedmy.com.

0: Jangan pergi mana-mana dulu, stay tune bersama dengan kami semestinya. Di jam terbaru kejap lagi, kami nak rewind dan recap semula apa kami bualkan sepanjang pagi ini.
1: Don't worry, kami takkan biarkan sesiapa pun ketinggalan kerana anda semua adalah keutamaan kami. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: yang tewas akan bangkit yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Rakita Gig Bot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.
4: Berita Rakita.
5: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Amerika Syarikat dan juga Arab Saudi menandatangani satu perjanjian bersejarah yang dijangka membuka laluan kepada kerajaan teluk itu untuk membangunkan program tenaga nuklear awamnya sendiri. Perjanjian yang digambarkan sebagai kerjasama nuklear aman itu akan memberi akses lebih besar kepada syarikat-syarikat AS dalam program tenaga nuklear Arab Saudi. Kedua-dua negara turut menandatangani perjanjian perlindungan dua hala yang menjadi asas perundangan kepada kerjasama strategik bernilai berbilion dolar untuk tempoh beberapa dekad akan datang. Kerjasama berkenaan bertujuan memenuhi pelbagai kepentingan ekonomi dan strategik termasuk memperkukuh usaha mencegah percambahan senjata nuklear serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
5: Ramai juga yang masih lagi salah faham tentang MC ataupun sebenarnya sijil cuti sakit. Okey, bila doktor ni keluarkan MC, that means doktor telah membuat penilaian bahawa anda ni tidak fit untuk bekerja sepanjang tempoh tersebut. Jadi, in that situation, majikan ataupun company sepatutnya tidak meminta pekerja untuk terus bekerja sama ada datang ke office ataupun work from home.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

0: Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Cerita berkenaan dengan MC dan juga hospitalisasi. And right now, kita ada seorang pakar HR nak kongsikan berkenaan dengan perkara ini.
2: Jom kita dengarkan.
3: Satu isu yang ramai orang keliru. Okey, jadi ramai yang selalu tanyalah. Encik Syakir, saya baru keluar hospital. Lepas tu saya dapat sambung lagi cuti 2 minggu. Yang 2 minggu setelah keluar daripada hospital tu dikira sebagai MC biasa ke ataupun cuti hospitalisasi? Okey, cuba dengar ni betul-betul eh. Dalam akta kerja, dia kata sekiranya pekerja disahkan oleh pegawai perubatan berdaftar cukup sakit untuk dimasukkan hospital tapi tak masuk hospital atau apa-apa sebab, maka cuti itu dianggap sebagai cuti hospitalisasi. Okey, dia keyword dekat sini ya, setelah disahkan. Maksudnya setelah disahkan oleh doktor. So kalau dalam korang punya MC tu, korang tengok, ada tak doktor kata lepas keluar hospital ni, ini masih lagi cuti hospital? Ada tak? Kalau tak ada, ianya dianggap sebagai cuti biasa, cuti MC biasa. Tapi andai kata dalam tu ada sebut, ini adalah cuti hospitalisasi, maka barulah itu ditolak daripada 60 hari cuti hospitalisasi. Adalah menjadi tanggungjawab pekerja untuk mendapatkan pengesahan tu. Bukan tanggungjawab majikan nak pergi call doktor lah apa semua, bukan. Itu kerja pekerja. Okay, so kalau korang dapat MC tu, korang minta doktor tu tulis balik dekat situ. Okay, doktor tolong sahkan. Ini MC biasa ke ataupun MC hospitalisasi? Okay?
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
2: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
8: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
9: Another fictional reason lah, kalau you panjat, one of the benefit is kalau ada zombie apocalypse, kau boleh panjat. So you can climb away from the zombies.
10: Wah. I amazed sebab tadi you talk about critical thinking kan, and now you talk about zombies and so on. So I macam okay, betul lah, it's a quite a critical thinking kan.
8: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 590 penyertaan lagu yang sudah pun dihantar untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Right now, 9 juri profesional sudah pun membuat pilihan dan selepas sebulan mendengar kesemua lagu, para juri kita sudah pun memilih 15 finalis bagi kategori pop, rock dan hip hop, yang mana ada 5 finalis bagi setiap kategori yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Jadi get ready untuk menyaksikan pertembungan sengit daripada Langkah Sukar, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolly, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Inilah dia, himpunan semua collectors, kaki kereta dan motosikal serta peminat muzik di satu tempat.
1: Ada pameran kereta yang power, motor-motor custom, himpunan Hot Wheels, Zone Flying Fox, buat selfie OOTD yang cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk diselami.
0: Juga rasai sensasi gelombang muzik luar biasa. Ada nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan banyak lagi di Festival Sound Circus. Jangan skip, no miss.
1: Kami di Rakita support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di artofspeedny.com.

Rakita Geek Bot Drop. World Domination bersama Imperial Entropy 25 Julai ini dari jam 4 petang di Petai Belalang. Sarjan Hassan, Hereafter, Exhuman, Krusty dan ramai lagi akan support. Jadi jom turun support sekali guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.

0: Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Doh, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Softmail bising gila. Penuh cloud chaser dan harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Bang, stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop Indie Attack Volume 2 Ahad 26 Julai ini di BKL Ceras. Ada couple, Servants, Pelak, Nice Dream, Kureji, Kuala Hijau dan ramai lagi. Beli tiket awal supaya tak kelangkar bot guys. Info lanjut di social media Rakita.
3: Berita Rakita.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Sabah mencatatkan kadar air tidak berhasil iaitu NRW sebanyak 59.6% pada tahun lepas persidangan Dewan Undangan Negeri iaitu DUN Sabah diberitahu pada hari ini. Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Limas Juri berkata bagi menangani isu itu Jabatan Air Sabah iaitu JAS telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk operasi bersepadu bagi membanteras sambungan air haram. Beliau berkata inisiatif lain termasuk penggantian pipe kritikal, penggantian meter pengguna yang rosak atau melebihi 7 tahun, pengurusan tekanan air serta pengesanan dan juga pembaikan kebocoran secara proaktif. Beliau berkata projek di Kota Kinabalu yang bermula pada 28 September 2022 dijangka siap pada 28 September ini dengan sasaran pengurangan NRW sebanyak 10 juta liter sehari. Sementara itu, projek di Tawau dan juga Lahad Datu yang bermula pada 19 Februari 2024 dijadualkan siap pada 19 Februari tahun hadapan dengan masing-masing menyasarkan pengurangan NRW sebanyak 14 juta liter sehari dan juga 10 juta liter sehari. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berkabar semua hari ni Bob dan juga Heidi lepak lagi dengan korang. Of course, Stok Petang. Tapi hari ni special juga. Bersempena dengan hari Khamis, kita orang BDR bersiaran dari rumah. Heidi ada dekat sarang dia, saya dekat sarang saya. Tapi kita berjumpa secara virtual dengan korang juga yang stream secara online, kita orang di rakita.my.
4: Dan kalau korang semua dekat tempat kerja, hang in there. Kalau baru lepas lunch, jangan lupa untuk minum air banyak-banyak. Kita pun perasan lately cuaca kejap-kejap hujan, kejap-kejap panas terik kan. Make sure to take care of yourself. And we're super duper excited nak melangkah masuk ke dalam score. Alright, stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, dalam skor untuk stop petang, kita orang nak update dengan korang cerita-cerita sukan, di mana kita ada cerita berkenaan tentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Malaysia memberi sokongan penuh kepada atlet muatan negara kita, iaitu Ahmad Nor Iman Alif Rakib, yang bakal beraksi untuk merebut One Interim Strawweight Muay Thai World Championship di Stadium Lumpini, Bangkok pada Jumaat ini.
1: Dan menurut PMX, Alif Rakib telah melakar sejarah sebagai atlet tempur Malaysia yang pertama yang berjaya mara ke pentas perebutan gelaran dunia One Championship. Beliau berharap kejayaan Alif ni dia bukan sahaja mampu mengharumkan nama negara, malah boleh jadi inspirasi kepada lebih ramai lagi anak-anak muda untuk menceburi bidang sukan tempur dan juga mengejar kejayaan di peringkat antarabangsa.
0: Okey, Alif bakal berdepan dengan legenda Muay Thai Thailand, Sam E. Gayang Hadau, yang pertarungan yang akan dianggap merupakan cabaran terbesar dalam kariernya setakat ini. So, kemenangan akan menyaksikan Malaysia melakar satu lagi sejarah dalam arena sukan tempur dunia. Alright, kejap lagi kita nak cover juga kepada korang cerita berkenaan tentang sukan bowling. Terus kekal untuk Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Rahadian.
10: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
11: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy nak bagi tahu kat korang ni, satu hari tak cukup untuk kita semua rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival.
1: And bukan hanya festival muzik je yang akan ada, malah ada juga pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie yang sangat-sangat cun, and also your latest fashion daripada jenama local favourite korang. So, jangan lupa tarikh ini, 1 dan juga 2 Ogos di MIPES Serdang. Rakita support Out of Speed Malaysia.
0: Cepat beli tiket korang sekarang dekat outofspeedmy.com.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy, selepas ini kita akan melangkah untuk satu tempat kita memerlukan otak-otak kita ini berhubung sel-selnya untuk kita melakukan cetusan pemikiran dalam frekuensi fikir.
1: And for our topic for today, we're going to talk about the update on nostalgia music in Malaysia. Stay tuned with us hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini, kita masuk untuk tempat kita nak fikir-fikirkan. Of course dalam Frekuensi Fikir, okay? So hari ni kita ada satu topik yang kita nak borakkan dengan korang semua. Kita nak bawakan tajuknya The Audit on Nostalgia in Malaysia. So hari ni kita bukan setakat kita nak usah legasi konsert yang kita tahu sangat-sangat melambak pada hari ni. So kita nak tengok dan juga kita nak cakap pasal jentera ekonomi yang memandu kepada legasi konsert di Malaysia.
3: And also, adakah landscape muzik Malaysia kita ni tersangkut kat tahun-tahun yang penuh dengan nostalgia ni disebabkan pendengar sendiri ataupun ni sebenarnya hasil matematik daripada ekosistem penyiaran dan juga algoritm serta modal penganjuran yang takut risiko? So stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi Fikir Bob dan juga Hedy dekat sini. Hari ni kita borak pasal kita nak tengok legasi konsert yang melambak pada hari ni. At the same time juga kita nak borak berkenaan tentang jentera ekonomi yang memandu kepada legasi konsert. Alright, so kita mulakan dulu dengan ekonomi penganjuran acara ini. Dalam kewangan hiburan langsung, metrik utama adalah customer acquisition cost ataupun kita panggil sebagai cost untuk dapatkan pelanggan. Kita bawa band Legacy sempena ulang tahun ke-30. Misalannya, memang secara matematik hampir tak ada risiko pemasaran sebabkan demografi diorang ni, terutamanya peminat-peminat diorang yang berusia julatnya antara 35 hingga ke 50 tahun, yang kita tahu umur-umur sebegini dia ada kuasa beli ataupun buying power yang lebih tinggi, mendorong kepada pembelanjaan purata 40% lebih tinggi untuk tiket dan juga merch berbanding dengan gig-gig yang menampilkan anak-anak muda.
1: And let's look at the legacy concerts that's being held. Kita, you know, kita dah raikan Siti Nurhaliza Legacy 30, konsert 3 Veto yang akan datang ni, Wing Search dan juga Expedisi. Yang akan datang juga Spider Raya, Spider ke-30 Anniversary Concerts, and then there's more. The Wings Sunday Night Live Showcase Tour, and also the concert Wings orang kita.
0: Mm-hmm. So, kalau penganjur spend contoh RM200,000 untuk konsert Nostalgia ni, kita tahu dan mereka pun tahu boleh break even dalam masa 48 jam pertama untuk tiket drop. Tapi kalau diorang spend RM200,000 yang sama jumlahnya ini kat festival yang ada 10 band underground tempatan yang buat genre baru, profil risiko dia akan terus melonjak tinggi sebab penaja jenama mostly tak berani nak back metrik yang belum terbukti lagi.
1: That's true, Bob. And pasaran penajaan korporat ni dia beroperasi atas sasaran jangkauan yang dah terbukti. For example, right, banyak jenama macam from FMCG ataupun syarikat-syarikat telco, diorang ni diorang nak jaminan impact. And bila diorang menaja konsert-konsert Nostalgia, for example, kan, modal jenama diorang secara tak langsung dah mengeringkan dana bakat baru daripada segi akses ruang persembahan dan juga sokongan produksi. But here's the thing, don't go anywhere, sebab next, we think the algorithm plays a role in this. Frequency Fikir.

0: Si Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak berkenaan tentang legasi konsert. At the same time, kita nak tengok jentera ekonomi yang memandu kepada legasi konsert ini. Alright. So, untuk tahun 2026, kita tengok banyak konsert-konsert nostalgia. Dan di sinilah kita tengok ekosistem digital bertembung dengan modal fizikal. So, kita tengok sponsor-sponsor corporate kurang menekankan aspek nilai seni. Sebab apa kita cakap begini? Kita tahu korporat-korporat dari segi sponsor sini lebih cenderung untuk melihat metric algorithm engagement dan juga impression count. Apabila algorithm platform secara berterusan mengutamakan audio nostalgia yang dah terbukti viral, ia mewujudkan validation data untuk pihak-pihak penaja ini.
1: And that's true. Sebab search engine video pendek utamakan dua data yang utama. Yang pertama is audio retention rate, iaitu kadar ketahanan audio. Dan yang kedua adalah rewatch loop efficiency, iaitu kecekapan ulang tonton. So lagu rock Melayu 90-an ni kan, dia dicipta dengan chorus vokal yang berjulat tinggi, dengan hook melody yang terus melekat satu struktur penulisan lagu yang memang direka khas untuk immediately capture your attention.
0: Dan ditambah pula dengan algoritma yang kita tahu sifat dia bukan untuk fokus pasal warisan ataupun jiwa semata-mata. Dia detune untuk melihat data watch time. So, bila klip 15 saat solo gitar klasik boleh tahan pengguna daripada scroll 3 saat ataupun lebih, so platform tersebut akan tolak audio ke jutaan feed-feed yang lain. So kat sini berlakulah hukum algoritma ataupun algoritm ini swap nostalgia. So the youngsters ataupun generasi-generasi terkini telan apa yang disuap oleh algoritm tersebut. Lepas tu industri terus absorb kecekapan algoritm tu sebagai justification cita rasa budaya zaman sekarang.
1: And we want to clarify, right, that legacy concerts is not wrong, it's beautiful. But at the same time, we sort of like want to persoalkan and we want to wonder together, how can our independent scene boleh break through and also be on big stages bila penaja cuma melabur berdasarkan data engagement, and it's a bit concerning. So we're going to move on. Up next, kita akan tengok corong polisi pula. Frequency Fikir. Satu

0: Sambung lagi frekuensi fikir Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita borak tentang legasi konsert dan juga mekanisme yang memandu kepada ekonomi ini. Alright, so kita nak pergi kepada satu lagi subtopik corong polisi dan cuba korang bandingkan corong polisi untuk media tempatan negara kita. So tanpa kota yang ketat untuk mewajibkan lagu tempatan, so-called lagu tempatan indie lah kita fokuskan, untuk dimainkan di waktu puncak, agak kita nampak ada benda yang kita boleh borak banyak berkenaan tentang benda ni. Sebab kita tengok juga nak jaga metrik pendengar diorang, especially radio-radio yang gergasi ini.
1: Exactly, and we want to like back up that statement with a little bit of data, right? So based on this survey, which is RAM, Radio Audience Measurement, pada tahun 2025, the survey confirms that radio remains one of Malaysia's most powerful mass media channels because dia dah sampai and also dia dah reach 93% of the population yang berusia 10 tahun dan ke atas every week. And based on the survey juga, RAM Wave 2, dia ada Wave 1 dengan Wave 2, shows that 21.9 million Malaysians tune in weekly, with listeners spending an average about like 12 hours and 47 minutes with radio every week. And we got this from gfkmediameasurement.com. You guys can check it out yourselves. So macam again, just to continue, radio listeners ni, they are highly engaged across multiple channels. Maksudnya there's like multi-dimensional touch points. Radio akan senantiasa berkait rapat juga dengan Facebook, dengan TikTok, dengan YouTube, among the most frequently used social media platform. And this cross-platform behavior, it reflects the dynamic nature of like media consumption in Malaysia in general. So radio, it continues to complement digital touch points rather than compete with them.
0: So senang cerita guys, nombor besar macam mana sekalipun, kalau polisi tak tetapkan pendedahan ataupun kita panggil A&R kepada our tempatan punya music, especially kita fokus pada local independent music, kuasa pasaran secara natural akan condong ke arah pengewangan katalog berisiko rendah. So pencipta tempatan zaman sekarang masih dan juga terpaksa cari dana sendiri untuk production dan juga pengedaran yang kita panggil tanpa sokongan mana-mana institusi. Okay, so kejap lagi kita akan sambung lagi borak kita dalam frekuensi fikir ini. Kita nak tengok dari sudut kesimpulannya terhadap bersifat structural ataupun bukannya artistik. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.
2: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif.
2: Seniman real, sejati, tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni, tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
0: Alright guys, dah sampai kita ke bahagian kesimpulan untuk Frekuensi Fikir pada hari ini. Kita borak-borak berkenaan tentang legasi konsert dan juga mekanisme yang memandu kepada jentera ekonomi legasi konsert ini. Alright, so kita nak cerita juga sekarang ini kesimpulan yang kita boleh sama-sama jump into, di mana ia bersifat structural bukannya artistik, sebab kita melihat kepada Malaysia tidak pernah sesekali kekurangan bakat-bakat kreatif, tetapi apa yang kita sedang hadapi dalam permasalahan kita ini adalah struktur pasaran yang lebih cenderung untuk mengaut keuntungan daripada zaman-zaman lampau, tetapi neglect dalam pelaburan untuk masa-masa hadapan.
1: And that's true. I want to highlight apa yang Bob katakan tadi, which is investment for our future-future acts, kan? Even though platform secara berterusan dia akan focus on audio-audio nostalgia ni sebab it gets viral easily, right? And dia akan fokuskan kepada validation data dan juga dia akan tunjukkan engagement rate dan juga rewatch loop efficiency yang tinggi untuk pihak-pihak penaja. But that's the thing. Jangan salahkan budak-budak lah yang lagu dugem remix lagu-lagu legasi dekat Malaysia lah. Kalau kita betul-betul nak soundtrack yang mendefinisikan dekad 2020-an ni, kita dah kena start dah invest to the future. How? Kita boleh ubah insentif kewangan, kita boleh kemas kini data dan juga dasar penyiaran kita, dan juga kita boleh paksa modal mengalir masuk terus ke dalam muzik baru tempatan. Of course, ini adalah untuk anak-anak muda dan juga karyawan-karyawan tempatan yang ada dekat Malaysia. Frekuensi Fikir.

0: Alright, sekarang ni kita nak borak-borak dengan korang berkenaan tentang satu lagi event yang gabungkan budaya thrifting dan juga muzik dalam satu tempat, dalam satu bumbung. Okay, so kita nak cerita berkenaan tentang Ali 2025X JBR Bundle yang officially joining forces untuk drop the ultimate event yang dipanggil a second chance gig, guys. So korang kena mark your calendars pada tarikh 25 Julai ini jam 8 malam bertempat di JBR Bandar Shah Alam.
1: This is the chance untuk korang raikan not just music dan juga thrift, sebab you guys get to see and hear pengalaman-pengalaman finalist Ali 2025 and the stories that they're gonna share. So jumpa korang 25 Julai dekat JBR Bandar Shah Alam.

0: 598 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang semua sekali lagi, Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita sambung lagi lepak kita untuk YTJT special untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Macam Hedy cakap kat awal-awal tadi, di mana kita nak bawakan finalist-finalist untuk Anugerah Lagu Indie 2025 yang bakal beraksi di pentas akhir 16 Ogos.
3: And kita tak sabar nak share dengan korang semua about all of their stories yang diorang nak kongsikan about diorang punya lagu and also diorang punya journey sepanjang preparation menuju ke Anugerah Lagu Indie. You guys don't want to miss this. Stay tuned with us hanya di YTJT.
4: I want to take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Special YTJT petang ni kita ada untuk anugerah lagu indie 2025. So kita nak borak-borak dengan finalist-finalist yang terpilih untuk top 15 anugerah lagu indie 2025 yang kita semua bakal jumpa nanti di pentas akhirnya 16 Ogos. Alright, so untuk masa ini kita nak lepak-lepak dengan South Pole. Apa khabar semua?
1: Baik.
0: First kita nak tanya dululah berkenaan tentang macam mana korang boleh tahu tentang anugerah lagu indie. Adakah korang before this pernah hantar ke? Macam mana ke?
2: Belum ni kita orang tak tahu pun. Saya tak tahu. Kita orang acknowledge pasal anugerah lagu indie ni. Cumanya kita orang saja je daftar lagu tu. Tahu-tahu tercalon. Rezeki lah.
0: Okay, alhamdulillah. So bila korang dah submit, korang dah throughout the process apa semua kan. So apa korang punya pandangan tentang anugerah lagu indie?
2: Bagus lah. Benda ni bagus untuk dengarkan artis-artis baru, eksperimental ke, artis-artis yang tak tahu macam mana nak dedahkan lagu-lagu dorang. So ini adalah platform yang terbaik lah.
0: So apa korang punya plan nanti untuk final 16 Ogos, kalau korang boleh cerita sikit?
3: Plan dari segi music, performer, arrangement memang kami ada fikir lah sikit-sikit arrangement lain sikit untuk pertandingan ni.
4: Sebab kan kalau macam you know kita tengok South Pole ni dalam kategori rock and dalam macam banyak-banyak diskografi korang punya lagu-lagu pun, dia memang bernaung atas macam satu alunan music yang sangat-sangat rock and roll. And boleh ke macam kalau korang share dengan kita orang, like apa rujukan music utama? What is your influence korang punya, you know? Ataupun memang dia betul-betul secara natural? Ni memang rock and roll band daripada Ipoh.
5: Kalau rujukan tu memang 70s rock and roll lah. Banyak-banyak dengar band-band zaman tu. Contoh Mahavishnu Orchestra, kita dengar Led Zeppelin, Black Sabbath semua. Tapi ada juga band-band yang sekarang kita dengar juga. Tapi lebih kepada 70s rock and roll.
0: Alright, so kejap lagi kita nak sambung lagi borak. Kita nak tanya pasal lagu yang layak ke pentas akhir anugerah lagu indie 2025. Lagu daripada South Pole ni berjudul
4: Gelandangan Mewah. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Hanya di YTJT.

0: Okay, special YTJT Anugerah Lagu Indie 2025. Kita ada Seth Pol. Okay, yes, sekarang ni masa untuk kita borak tentang lagu yang diorang bawakan untuk pentas akhir nanti berjudul Gelandangan Mewah. Satu tajuk yang kalau kita dengar pun rasa macam dekat dengan kita sebenarnya. Kadang-kadang ada orang rasa macam dia tu berada, tapi sebenarnya dalam realiti asalnya dia, you know, tidaklah berada seperti apa yang kita gambarkan dengan pakaian yang mewah dan sebagainya. Alright, so kita nak tanya kepada Seth Pol sendiri berkenaan tentang lagu ini. Kalau korang boleh ceritakan apa yang korang bawakan dari sudut message ke apa ke tentang Gelandangan Mewah ini?
1: Dia terciptanya masa kami selalu lepak kat Sekodok Reggae House kat Ipoh. Itu kan memang tempat kami lepak main muzik kat situ. Jadi, tiap-tiap hari lepak tu ada seorang member ni. Dia tengok member seorang ni, dia cakap, aku rasa ni gelandangan mewah. Macam mana gelandangan mewah? Di atas sikit pada gelandangan yang lepak kat kaki lima kan. Dia tak ada kerja, tapi makan beres. Jadi kat situ dia cakap, cik, kamu kena buat lah lagu Gelandangan Mewah ni, aku rasa. Lepas tu saya tengok, sempoi juga. Balik rumah, pegang gitar, periak-periak, jadi lagi Gelandangan Mewah. Sebenarnya hakikat hidup kita lah. Kadang kita tak mampu beli rumah kadang-kadang. Kita kadang ada orang tak mampu bayar sewa. Dia duduk dengan mak bapak lagi. Kadang-kadang tak cukup untuk hidup sekarang ni. Jadi itu saya rasa Gelandangan Mewah tu kena lah. Tapi macam mana pun kita ada orang panggil, ada harga diri, apa semua, kita ada cerita-cerita kita. Itu mesej yang nak sampai dalam lagu.
2: Oh, best lah. Maksudnya macam kemewahan yang sebenar dia bukan pada kemewahan yang bersifat material. Kemewahan yang sebenar tu dia sebenarnya kemewahan daripada sifat manusiawi.
0: Alright, last juga kita nak tanya, korang rasa dengan genre korang 70s rock ini, korang rasa apa kekuatan dekat genre sebegini? Dia punya groove ke? Dia punya macam mana ke?
1: Lalu dari segi muzik ni, saya rasa saya memilih yang lebih groove. Dia tak ada pergi terlampau rumit. Ada juga lagu-lagu yang rumit, tapi buat masa sekarang ni kami baru keluar 3 lagu. Ada lagi 5 lagu tak keluar, dah siap recording dah semua untuk release album. Kita pun akan release satu lagi single kan. Kita fit dengan Wira Balok People untuk dia main drum dengan percussion. InsyaAllah satu. Kalau ada rezeki.
0: So any kata-kata daripada korang sebelum kita jumpa korang 16 Ogos nanti?
3: Terima kasih kepada juri, siapa yang terlibat. Akhirnya orang nampak Seth Pol untuk kali ni. So, insyaAllah kita akan buat yang terbaik.

0: Okay. Alright guys, sama boleh pak untuk YTJT special anugerah lagu ini 2025 kita bawakan salah satu lagi finalist, di mana finalist ni beliau datang dengan reputasi yang agak kuat sebagai seorang yang menyandang persembahan terbaik untuk anugerah lagu ini 2024. So adakah boleh mengulangi kejayaan itu pada tahun ini ataupun lebih bagus lagi? Kita bersama dengan Umar Akmal.
1: Hello, hi semua.
0: Macam saya cakapkan tadi, reputation yang awak bawakan ini, adakah awak rasa seperti satu beban di bahu awak ataupun awak rasa macam kali ni awak nak have fun je dengan lagu Gajah Tidak Lupa?
1: Actually, tipu lah, dia tak ada rasa pressure tu. Sebab honestly, bila dapat tahu masuk tu, my first thing macam, man, macam mana nak, apa next thing that we need to do, like to talk last year punya performance. It takes a while and to betul-betul come up with a solid idea and concept. But throughout that process, actually, saya start rasa macam, you know what, key is to just have fun. So I'm just gonna go like as crazy as I can and to have fun. And with the same, almost the same team as I have last year, because basically, we're just like friends who wants to do stuff.
0: Selepas awak berada dalam anugerah lagu indie macam tahun lepas, termasuk juga tahun yang current ini, apa perbezaan yang awak boleh rasakan sebelum dan selepas awak join anugerah lagu indie ini?
1: First, benda yang saya rasa macam kena acknowledge is rasa macam, oh, seronoknya perform kat like big stage. That's satu benda lah. So, maknanya since anugerah lagu indie, kita always, even like a small show, we always try to aim to treat dia macam a stage yang besar. Dari segi macam mana kita respect the organizer, the space yang kita ada, dan juga macam what kind of performance yang kita nak tunjuk. So basically like since then, memang everything yang saya buat, saya try to be as mindful to incorporate macam story dalam set list yang saya nak bawa. Dan juga saya rasa actually dia satu benda yang saya perasan, dia also macam naikkan confidence saya untuk perform. Because kalau, I mean last year we perform at Geospace, so macam kalau kau dah perform at Geospace, like you should be fine, like perform at any other stage yang kau dapat, macam tu lah. So that's the main difference, I think, like the confidence and also like the perasaan yang we have to treat everything like it matters, like it's a big thing.
2: So macam we want to know juga, selepas you menang persembahan terbaik di anugerah lagu indie, adakah ianya ada impact to your music career?
1: One thing yang saya rasa macam I'm grateful juga because I got that recognition from anugerah lagu indie is I think a lot of organizer macam lebih trust dengan like the capacity yang saya boleh bawa. Because now whenever we have like a show or like performance yang it's either they approach or kita apply, we always have anugerah lagu indie punya video untuk like showcase kan. So I treat that as like one of our portfolio juga. Memang betul-betul naikkan kepercayaan dekat a lot of people out there yang I can offer something. So saya rasa itu antara impak terbesar lah. And then we actually get to perform on macam Rio and also like baru-baru ni like Earth Fest dekat Johor, which actually quite besar. I didn't notice it was that big, and but it was, and yeah, I think that really helps, like anugerah lagu indie punya exposure yang saya dapat after that actually helps orang tu, because and also because after that je orang akan selalu tanya saya, I mean like they will always fikir bila saya performance, they will think of like so like what kind of story that you want to bring, or macam apa pula benda yang awak nak bawa atas stage, something like that. So I feel like it's nice to hear that lah, because you really put thoughts into it, and then I mean you and your whole team lah really put thoughts into what you do. So when it happens and people recognize that, it really felt nice, macam like you felt understood lah as an artist.
3: Di Rakita, music tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre music yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
7: Kat mana?
4: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
7: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
4: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
7: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
4: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com. Gerakan aku.
8: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari clicks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
9: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
10: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Alright, sekarang ni kita nak borak-borak dengan korang berkenaan tentang satu lagi event yang gabungkan budaya thrifting dan juga muzik dalam satu tempat, dalam satu bumbung. Okay, so kita nak cerita berkenaan tentang Ali 2025X JBR Bundle yang officially joining forces untuk drop the ultimate event yang dipanggil A Second Chance Gig, guys. So korang kena mark your calendars pada tarikh 25 Julai ini jam 8 malam bertempat di JBR Bandar Shah Alam.
1: This is the chance untuk korang raikan not just music dan juga thrift, sebab you guys get to see and hear pengalaman-pengalaman finalist Ali 2025 and the stories that they're gonna share. So jumpa korang 25 Julai dekat JBR Bandar Shah Alam.

0: efforts, I promise.
1: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
2: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
3: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
4: Info Raktiviti.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
4: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Menara Perbandanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS Damansara bakal menjadi pusat pemikiran strategik kepada pembangunan industri kreatif negara yang lebih mampan di peringkat serantau dan juga antarabangsa. Timbalan Menteri Komunikasi YB Tio Ni Ching berkata, Menara FINAS Damansara juga membuka lembaran baru dalam perjalanan agensi itu sebagai institusi peneraju pembangunan industri filem serta kandungan kreatif tempatan. Beliau berkata, perpindahan operasi FINAS dari Petaling Jaya ke Menara FINAS Damansara bukan sekadar perpindahan lokasi operasi atau pertukaran alamat. Sebaliknya, melambangkan transformasi organisasi berkenaan. Beliau juga mengatakan kementerian itu akan terus menyokong FINAS dalam usaha memperkasakan bakat tempatan, memperluaskan akses ke pasaran global dan menarik pelaburan dalam sektor kreatif. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
5: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini, kita masuk untuk tempat kita nak fikir-fikirkan. Of course dalam frekuensi fikir, okay? So hari ni kita ada satu topik yang kita nak borakkan dengan korang semua. Kita nak bawakan tajuknya The Audit on Nostalgia in Malaysia. So hari ni kita bukan setakat kita nak usah legacy concert yang kita tahu sangat-sangat melambak pada hari ni. So kita nak tengok dan juga kita nak cakap pasal jentera ekonomi yang memandu kepada legacy concert di Malaysia.
3: And also, adakah landscape music Malaysia kita ni tersangkut kat tahun-tahun yang penuh dengan nostalgia ni disebabkan pendengar sendiri ataupun ni sebenarnya hasil matematik daripada ekosistem penyiaran dan juga algoritm serta modal penganjuran yang takut risiko? So stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
5: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo,

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Hedy dekat sini. Hari ni kita borak pasal kita nak tengok legasi konsert yang melambak pada hari ni. At the same time juga kita nak borak berkenaan tentang jentera ekonomi yang memandu kepada legasi konsert. Alright. So kita mulakan dulu dengan ekonomi penganjuran acara ini. Dalam kewangan hiburan langsung, metrik utama adalah customer acquisition cost ataupun kita panggil sebagai cost untuk dapatkan pelanggan. Kita bawa band Legacy sempena ulang tahun ke-30. Misalannya, memang secara matematik hampir tak ada risiko pemasaran sebabkan demografi diorang ni terutamanya peminat-peminat diorang yang berusia julatnya antara 35 hingga ke 50 tahun, yang kita tahu umur-umur sebegini dia ada kuasa beli ataupun buying power yang lebih tinggi, mendorong kepada pembelanjaan purata 40% lebih tinggi untuk tiket dan juga merch berbanding dengan gig-gig yang menampilkan anak-anak muda.
2: And let's look at the legacy concerts that's being held. Kita, you know, kita dah raikan Siti Nurhaliza Legacy 30, konsert 3 Veto yang akan datang ni, Wing Search dan juga Expedisi. Yang akan datang juga Spider Raya, Spider ke-30 anniversary concerts, and then there's more. The Wings Sunday Night Live Showcase Tour, and also the concert Wings Orang Kita.
1: Mm-hmm. So kalau penganjur spend contoh RM200,000 untuk konsert Nostalgia ni, kita tahu dan mereka pun tahu boleh break even dalam masa 48 jam pertama untuk tiket drop. Tapi kalau diorang spend RM200,000 yang sama jumlahnya ini kat festival yang ada 10 band underground tempatan yang buat genre baru, profil risiko dia akan terus melonjak tinggi sebab penaja jenama mostly tak berani nak back metric yang belum terbukti lagi.
2: That's true, Bob. And pasaran penajaan korporat ni dia beroperasi atas sasaran jangkauan yang dah terbukti. For example, right, banyak jenama macam from FMCG ataupun syarikat-syarikat telco, diorang ni diorang nak jaminan impact. And bila diorang menaja konsert-konsert Nostalgia, for example, kan, modal jenama diorang secara tak langsung dah mengeringkan dana bakat baru daripada segi akses ruang persembahan dan juga sokongan produksi. But here's the thing, don't go anywhere, sebab next we think the algorithm plays a role in this. Frequency fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak berkenaan tentang legasi konsert. At the same time, kita nak tengok jentera ekonomi yang memandu kepada legasi konsert ini. Alright. So, untuk tahun 2026, kita tengok banyak konsert-konsert nostalgia, dan di sinilah kita tengok ekosistem digital bertembung dengan modal fizikal. So kita tengok sponsor-sponsor corporate kurang menekankan aspek nilai seni. Sebab apa kita cakap begini? Kita tahu corporate-corporate dari segi sponsors ini lebih cenderung untuk melihat metric algorithm engagement dan juga impression count. Apabila algorithm platform secara berterusan mengutamakan audio nostalgia yang dah terbukti viral, ia mewujudkan validation data untuk pihak-pihak penaja ini.
2: And that's true, sebab search engine video pendek utamakan dua data yang utama. Yang pertama is audio retention rate, iaitu kadar ketahanan audio. Dan yang kedua adalah rewatch loop efficiency, iaitu kecekapan ulang tonton. So lagu rock Melayu 90-an ni kan, dia dicipta dengan chorus vokal yang berjulat tinggi, dengan hook melody yang terus melekat, satu struktur penulisan lagu yang memang direka khas untuk immediately capture your attention.
1: Dan ditambah pula dengan algoritma yang kita tahu sifat dia bukan untuk fokus pasal warisan ataupun jiwa semata-mata. Dia ditune untuk melihat data watch time. So bila klip 15 saat solo gitar klasik boleh tahan pengguna daripada scroll 3 saat ataupun lebih, so platform tersebut akan tolak audio ke jutaan feed-feed yang lain. So kat sini berlakulah hukum algoritma ataupun algoritm ini suap nostalgia. So the youngsters ataupun generasi-generasi terkini telan apa yang disuap oleh algoritm tersebut. Lepas tu industri terus absorb kecekapan algoritm tu sebagai justification cita rasa budaya zaman sekarang.
2: And we want to clarify, right, that legacy concerts is not wrong, it's beautiful. But at the same time, we sort of like want to persoalkan and we want to wonder together, how can our independent scene boleh break through and also be on big stages bila penaja cuma melabur berdasarkan data engagement, and it's a bit concerning. So we're going to move on. Up next, kita akan tengok corong polisi pula. Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
2: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
4: Saya,
3: Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sambung lagi frekuensi fikir Bob dan juga Hedy dekat sini. Kita borak tentang legasi konsert dan juga mekanisme yang memandu kepada ekonomi ini. Alright, so kita nak pergi kepada satu lagi subtopik corong polisi dan cuba korang bandingkan corong polisi untuk media tempatan negara kita. So tanpa kuota yang ketat untuk mewajibkan lagu tempatan, so-called lagu tempatan indie lah kita fokuskan, untuk dimainkan di waktu puncak, agak kita nampak ada benda yang kita boleh borak banyak berkenaan tentang benda ni. Sebab kita tengok juga nak jaga metrik pendengar diorang, especially radio-radio yang gergasi ini.
2: Exactly, and we want to like back up that statement with a little bit of data, right? So based on this survey, which is RAM, Radio Audience Measurement, pada tahun 2025, the survey confirms that radio remains one of Malaysia's most powerful mass media channels because dia dah sampai and also dia dah reach 93% of the population yang berusia 10 tahun dan ke atas every week. And based on the survey juga, RAM Wave 2, dia ada Wave 1 dengan Wave 2, shows that 21.9 million Malaysians tune in weekly, with listeners spending an average about like 12 hours and 47 minutes with radio every week. And we got this from gfkmediameasurement.com. You guys can check it out yourselves. So macam, again, just to continue, radio listeners ni, they are highly engaged across multiple channels. Maksudnya, there's like multi-dimensional touch points. Radio akan senantiasa berkait rapat juga dengan Facebook, dengan TikTok, dengan YouTube, among the most frequently used social media platform. And this cross-platform behavior, it reflects the dynamic nature of like media consumption in Malaysia in general. So radio, it continues to complement digital touch points rather than compete with them.
1: So senang cerita guys, nombor besar macam mana sekalipun, kalau polisi tak tetapkan pendedahan ataupun kita panggil A&R kepada our tempatan punya music, especially kita fokus pada local independent music, kuasa pasaran secara natural akan condong ke arah pengewangan katalog berisiko rendah. So pencipta tempatan zaman sekarang masih dan juga terpaksa cari dana sendiri untuk production dan juga pengedaran yang kita panggil tanpa sokongan mana-mana institusi. Okay, so kejap lagi kita akan sambung lagi borak kita dalam frekuensi fikir ini. Kita nak tengok dari sudut kesimpulannya terhadap bersifat structural ataupun bukannya artistik. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, dah sampai kita ke bahagian kesimpulan untuk frekuensi fikir pada hari ni. Kita borak-borak berkenaan tentang legasi konsert dan juga mekanisme yang memandu kepada jentera ekonomi legasi konsert ini. Alright, so kita nak cerita juga sekarang ini kesimpulan yang kita boleh sama-sama jump into, di mana

0: apa yang kita sedang hadapi dalam permasalahan kita ini adalah struktur pasaran yang lebih cenderung untuk mengaut keuntungan daripada zaman-zaman lampau, tetapi neglect dalam pelaburan untuk masa-masa hadapan.
1: And that's true. I want to highlight apa yang Bob katakan tadi, which is investment for our future-future acts, kan? Even though platform secara berterusan dia akan focus on audio-audio nostalgia ni sebab it gets viral easily, right? And dia akan fokuskan kepada validation data dan juga dia akan tunjukkan engagement rate dan juga rewatch loop efficiency yang tinggi untuk pihak-pihak penaja. But that's the thing. Jangan salahkan budak-budak yang lagu dugem remix lagu-lagu legasi dekat Malaysia lah. Kalau kita betul-betul nak soundtrack yang mendefinisikan dekad 2020-an ni, kita dah kena start dah invest to the future. How? Kita boleh ubah insentif kewangan, kita boleh kemas kini data dan juga dasar penyiaran kita, dan juga kita boleh paksa modal mengalir masuk terus ke dalam muzik baru tempatan. Of course, ini adalah untuk anak-anak muda dan juga karyawan-karyawan tempatan yang ada dekat Malaysia. Frekuensi fikir.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Bob, I have a question I want to ask you. Do you have a favorite classic car?
1: Alright, mestilah ada. I suka Mini. Ataupun Beetle, Ford Escort, Toyota Celica, banyak lagi lah.
0: Oh, that's interesting. Sebab ini adalah event untuk orang-orang macam you, especially untuk collectors, kaki kereta, motor dan juga peminat muzik, semuanya di bawah satu tempat. The 15 Out of Speed Malaysia, which is Summer Festival, akan kembali untuk 2 hari, which is on the 1st and also pada 2nd August ini. Ada macam-macam yang akan berlangsung, Bob.
1: Betul, korang memang kena datang, jangan miss out, sebab kita ada macam-macam pameran kereta yang power-power punya, motor custom. Korang yang suka kumpul diecast Hot Wheels pun ada, yang suka naik Flying Fox, yang suka Adrenaline Rush, suka tangkap gambar, kita ada Park Selfie Chun, suka melaram, kita ada fashion terkini daripada jenama-jenama lokal yang korang boleh selam nanti, okay? Dan juga kita ada korang yang suka benda-benda muzik, rasai sensasi gelombang daripada Jemput Dengar featuring Sheila Majid, kita ada Tenzi, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus.
0: Jangan skip, kalau tak memang korang akan miss. Rakita support 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival, so korang boleh cepat-cepat beli tiket sekarang di outofspeedmy.com.

0: Bang, Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Rativity.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: kita 107.9.
1: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam

0: hari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Radian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup screen kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Rakita Gigbot Drop. World Domination bersama Imperial Entropy 25 Julai ini dari jam 4 petang di Petai Belalang. Sarjan Hassan, Year After, Exhuman, Krusty dan ramai lagi akan support. Jadi jom turun support sekali guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Coach Cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azrin. Kalau boleh Dr. kongsikan sebenarnya, kita nak tahu jugalah situasi untuk orang yang menghadapi depression ni sebenarnya macam mana? Kalau bagi contoh, apa POV dia sebenarnya? Kadang-kadang ada orang kata, alah dia buat-buat je ni, bukan ada pun. Tapi sekarang orang tu sekadar cakap. Kita tak tahu apa yang mangsa tu hadapi sebenarnya.
1: Apa yang mangsa tu hadapi kan? Dia sebenarnya kalau kita tengok punca dari segi sainsnya, macam mana boleh berlakunya depression tu. Depression dia boleh terjadi apabila seseorang itu, kita tengok chemical dekat kita punya otak kan. Brain kita ni ada banyak kimia-kimia. Antara kimia yang bertanggungjawab untuk kita punya mood dan emosi adalah serotonin lah. Orang yang depression, serotonin dia rendah berbanding orang biasa. Bila serotonin rendah tu lah yang datangnya gejala-gejala, tak boleh tidur, rasa macam dah tak berguna. POV orang yang depression ni kan, dia rasa macam dia tak ada harapan dah. Buat kerja macam mana pun dah tak ada, tak guna lagi dah. Dia become worthless, dia kata. Sampai tahap dia fikir pasal dia punya emosi tu. Tidur pun dah tak boleh nak tidur dah waktu malam.
0: Overthinking je.
1: Semua benda tak kena lah, kita kata. Macam tanggungjawab dia sebagai seorang ibu ke, seorang anak ke kan. Kat rumah pun dia tak boleh nak function properly dah. Sampai tahap family dia pun cakap. Sebab itulah orang yang mengalami depression ni, kalau ada perubahan yang kita nampak pada diri kita ataupun orang lain, cepat-cepat kita kena dapatkan bantuan kesihatan mental sebenarnya. Kadang-kadang saya ada je jumpa, dia memang ada depression. Dia tulis dekat threads, dia kata aku tengah murung sekarang kan.
0: Dekat threads memang sekali banyak
1: macam tu kan,
0: semua luar perasaan di situ.
1: Apa aku nak buat? Lepas tu ramai pula yang komen kan, alah kau ni Gen Z macam ni lah, tipikal kan. Tak nak lah aku ambil kau kerja apa semua kan. Macam tu kan, contoh. Ni orang macam ni lah yang lemah, kita kata kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu semua boleh memperburukkan lagi orang-orang yang sepatutnya dapatkan bantuan.
0: Dia memang ada penyakit tu. Jadi pun orang kecam lagi. Dia macam menambahkan lagi dia punya
1: worsekan condition dia. Merendahkan lagi serotonin dia tu. Macam tu. Saksikan video penuh

0: Sebab culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
1: Love.
0: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah, first and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak, tag je Montigo.
0: Macam tu. So itu caranya, so target lah mana nak. Okay. So maknanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you labur dululah, Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
1: draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar, I rasa resource lah.
0: Resource, eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya. Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke. Tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I, memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam tak apalah, banyak orang give up because of benda tu. Nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apa. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Faham.
1: Sering dia pakai oil paint. Tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi. Tapi I'm on my way.
0: So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: dengan, dedahkan, kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suza.
2: Saksikan video penuh

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

0: Nama saya Khairi Zuan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So, kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan. No pun okey lah. Lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan cuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band lah. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluarkan karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan, lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya tu, lo-fi tu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi oh sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah. Kan? Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata three chords dan kita boleh buat lagu. Tu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada berapa band lah tu. Mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman. Rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul. Sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan. Jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan. Waktu tu orang tak faham scene. Tu masa jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media. Scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir. Saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk, tu masa saya lebih muda lagi, 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz, tu memang makanan diorang. Memang betul lah, sukar lah kita nak compete kan, nak lama kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, atau Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syakwa sangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba ke benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band kita yang bagus.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Lars Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Ada orang yang memang dia pilih untuk, tak, aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Ha, benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam orang pun. Dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah. Dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse kan keadaan tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kala pergilah main gig underground. Tak payahlah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie, artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Jokit, Daryl Goh, Adelie Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni. Bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter ke apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada berapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argumen yang sangat sukar ditangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang-kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je Mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik, ni filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Kushafiq okay, Zim okay. Tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh, dia cakap pasal ni, pasal kita tak perasan benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat, dia mengingatkan saya pada senior-senior generasi yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain lah. Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: pop culture.
1: Ini dia Kushabik.
2: Orang-orang Malaysia tak membaca ha?
3: Tak sebaca. Kalau ikut datanya, aku panggil Izzat. Izzat Rabat Lid dia, okay. Dia akan cakap baca lah. Ha. Tapi aku tak sure apa yang dia baca. Okay. Dia mungkin lebih dekat novel macam tu lah.
0: Baru-baru ni pun material yang berbeza lah.
2: Baik, baik.
3: Dia beza kan dulu kan. Dulu mungkin aku rasa sebab sok khabar tu satu-satunya sumber maklumat.
0: Betul.
3: So memang penuh dekat situ dan keupayaan sok khabar media untuk mempengaruhi orang awam tu sangat besar. Sebab orang bergantung kan dia orang. Sekarang tak berapa lah orang boleh tahu daripada... Kalau kau tengok kat Twitter, Elon Musk tak habis-habis.

0: memang usah citizen journalism.
1: Yeah.
0: Itu salah satu cabaran dia juga, citizen journalism, bila semua orang boleh jadi wartawan.
1: Wartawan.
0: Yellow journalism. Ini problem daripada 90s, 80s lagi. Pemberitaan yang kiblat dia sensasi.
1: Okay.
0: Yellow journalism. Dan paling baru yang... ini term yang Kusman Kusin perkenalkan kat aku, neo journalism dia. Yeah. Bukan new, neo.
1: Neo ah, neo journalism.
0: Portal-portal yang dibuka dan tak mengamalkan etika dan juga tak memberi latihan kewartawanan kepada penulis dia. Ini pun satu cabaran juga lagi. Sebab aku pernah je kena orang buka portal, modus operandi dia nak buat duit dengan mudah. Buka portal, copy paste story daripada berita-berita ni, letak dekat portal dia. Lalu
1: itu,
0: aku
1: itu
0: kena.
1: Tak etika tu.
0: Memang tak etika. Kau curi story orang.
1: Yeah.
0: Walaupun kau letak sumber Cosmo contoh macam tu, kenapa kau perlu copy paste story tu kan? Kau kalau kau nak edit media, kau belajar untuk jadi media, belajar untuk menulis sendiri ya. Ini neo journalism.
1: Oh.
0: Lagi teruk daripada yellow journalism. Yellow journalism dah macam dah normal sekarang ni, macam sebab
1: sensasi lah.
0: Kau nak klik kan. Saksikan video penuh

0: Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop World Domination bersama Imperial Entropy 25 Julai ini dari jam 4 petang di Petai Belalang. Sarjan Hassan, Year After, Exhuman, Krusty dan ramai lagi akan support. Jadi jom turun support sekali guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bake.
0: Macam mana korang as wartawan nak menghasilkan satu berita yang, you know, neutral?
2: Susah lah sebenarnya. Maksudnya aku, contoh, mungkin banyak orang cakap politik lah bila cakap macam ni. Contoh kau ada sokong satu parti, and kau nak buat berita yang neutral tu macam mana? Itu boleh lagi bagi aku. Kalau kau ada kecenderungan kat parti ni pun, kau letak je lah diri kau POV orang awam biasa yang tak ada ni. Itu kau tulis lah. Dan kau tulis fact sajalah, so dia akan neutral lah. Tapi macam mana kalau kau ada kecenderungan ideologi contoh dah. Kau tak suka orang kaya contoh. Kau tak suka capitalism lah kononnya kan. Kau orang socialist. Macam mana kau nak tulis berita ekonomi? Itu susah sikit. Tapi aku rasa macam mana pun kita memang diajar untuk pegang pada etika. Dan kalau tulis berita, tak perlu letak pandangan, tak perlu letak opinion sangat. Kau tulis facts yang perlu diletak je, apa yang kau nak bagi tahu orang je. Kalau kau tulis rencana, dekat situ kau ada ruang untuk bagi pandangan. Kalau nak berat ke arah kecenderungan kau pun, okay. Asalkan dia tak melanggar etika-etika tu lah. Kau buat cerita betul, kau tak menipu kat situ, kau tak pesongkan fakta, itu okay. Saksikan video penuh

0: Buka cerita bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house guys.
1: Sebenarnya yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun any lah, sesiapa pun lah yang dalam industri kan, sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya, itulah saya dalam video, itulah saya kat luar.
0: Itulah anda.
1: Tapi sesetengahnya apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya, sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik, sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai. Sebab dia nak keep on buat
0: content apa next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni, kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia tak akan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang bagus. Rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu content yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah. Income influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. Saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni, tu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media kan.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je dia tahu income dia macam mana. Sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia di

0: Cara Kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Kita.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
4: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua. Tiada harta yang mak boleh bagi, cuma doa saja yang mampu. Kurang dari mak, lebih jauh, kita lupakan.

0: pop culture. Si Razali, guys.
1: Okay, so dia start, we ingat lagi. Masa nak buat dia punya audition tu, geng-geng tu semua cakap, okay, macam ni, kau nak try tak? Jadi depan kamera. Jadi ring kau yang macam sekarang ni kan, yang seramba ni kan, kau try. Aku cakap, uish, tak tahu weh, aku tak ada. Sebab tak ada, masa tu tak ada idola
0: mindset nak ke depan tu. Okay.
1: Tak ada idola hosting yang macam, nak jadi macam ni kan. Sebab bagi aku rasa kena ada someone yang untuk tunjuk apa yang macam dream tu, macam why kita nak kejar something tu kan.
0: Okay.
1: Lepas tu baru macam kita rasa macam bila dah jadi traveler tu, baru kita rasa macam okay, rupanya ni ada satu peluang untuk bagi aku kejar impian tu, aku untuk tengok dunia.
0: Okay.
1: Kerja untuk tengok dunia. So lepas pada audition tu, ingat lagi pergi kat Bangsa, diorang audition cakap tak apa, kau jalan je, cakap welcome tu Bangsa apa semua ni, Telawi.
0: Ni audition lah ni?
1: Ni audition ni.
0: Oh tapi dah
1: dekat Bangsa.
0: Dekat Bangsa lah.
1: Dia cakap pilih makan kat Pelita ke mana kat bawah tu kan, tak ingat. Masuk mamak.
0: Masuk.
1: Order makan. Okay, komen.
0: Kamera semua
1: makan.
0: Follow ni.
1: Ikut ni. Okay. Tapi aku rasa hancur gila masa tu kan. Aku rasa makan. Hancur lah.
0: Okay.
1: Lepas tu Michael pun cakap, dia ni okay tapi suara dia kelakar. Lepas tu antara yang fight tu, masa tu Edwin lah cakap, tak apa, biar itu signature dia apa semua. And alas, dapat lah buat Destinasi Bajet.
0: Baik.
1: Bermulalah so, perjalanan
0: bermula,
1: dia.
0: Bermula eh. Ya. Weh, menarik lah cerita ni. Which is kita tahu Chi punya pertumbuhan lah daripada bawah sampai hujung. Akhirnya berada di ni kira first depan kamera adalah Destinasi Bajet lah.
1: Ya. Yeah.
0: First yang betul. Yang tadi tu
1: memang first son. Sampai gaji pun memang nampak sangat, memang first.
0: Okay.
1: Gaji satu per app pun memang itu first lah tu kan.
0: Okay.
1: And then baju pun besar, kena marah lagi. Masuk dalam masa tu belajar hosting pula lah. Dah belajar kat belakang. Yang ajar hosting yang memang membentuk Chi sebagai pengacara, tak dapat dinafikan antara orangnya adalah Michael Simon, Edwin dan juga Alec. Alec ni semua ni, ni tiga orang ni yang bekerja sama masa awal-awal dulu, mereka membentuk apa yang kena jadi sebagai host.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini.
1: AI ni cikut
2: lah. Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik lah.
2: Cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger, is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai, tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
2: hang? Itulah yang kita cari tadi. Masa proses kita buat music and production dalam studio, hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni, benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
2: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide.
2: Masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam, oh tak boleh kiam lah benda ni. Tapi tak style. So hang kena tanam dalam diri hang, hang paling style.
0: Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun, hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
2: Tak ada lah sampai. Tak kena ambil label aku bangun pagi kan. Dia kena jadi.
0: Masa aku dalam kejar lah, which is aku dah kena bagus.
2: Betul.
0: So apa hang yang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
2: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus another day. Just another day, apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
2: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang, apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living, macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja?
2: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap sedap lah AI ni. Cakap dekat depan muka. Macam benda tu
0: Menusuk lah.
2: Kita dengar macam tu, ui macam ni, hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay.
3: Saksikan.

0: Aku Naza daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda. I think sepatutnya saya pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau saya belajar muzik, saya mungkin tak dapat feel yang yang ada masa tu. Sebab saya masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure. Dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke layak baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah masa tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of and come up with datang dengan bahasa lagu album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif satu. Yeah, it's good, it's good. Tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Indie Attack Volume 2, Ahad 26 Julai ini di BKL Ceras. Ada Couple, Servants, Pelak, Nice Dream, Kureji, Kola Hijau dan ramai lagi. Beli tiket awal supaya tak kelangkabut, guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Punk. Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
5: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang gang Stop Petang familiar tu.
4: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
5: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
6: Wahai gadisku lain.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Saiz dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
5: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Robin Chevan, Teta Red Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
6: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan stop petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
4: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air. Tapi dengan semua bunyian yang gang stop petang familiar tu.
3: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
4: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan

Anak muda takut tukar kerja, takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Punk. Malam dengan Shoegaze, memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua, main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
7: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
8: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan

Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang kalau badan dah penat. Rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
3: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
1: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer atau bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan stop petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
5: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang gang stop petang familiar tu.
4: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maebs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
5: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Apa yang baru? Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17, then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja, which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni sebab dah nampak dah, oh, KL ada U13, dah nampak dah. So benda bila ada awareness ni, so parents now dia punya parents bagus tau. Serius, memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah pergi main bola. Now dia parents hantar pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten kan, ada mungkin susah apa dan, but parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Bukan, sebenarnya dah ada. Tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang-ambing. Tapi pada masa sama, at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik Bilik local brands, latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay, alright. Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan. I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realized that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you
1: kan.
0: You yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Saya mendaki bukit sahaja.
0: Okay. Saksikan video

0: Alciah. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Surah Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai muzik dan AI. Macam mana? Apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni. Pada saya, dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna, kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya, memanipulasikan dia. Bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan? Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar, bawa-bawa main muzik kan. Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap Bob. Eh, Bob, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh, saya tak tahu buat muzik lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, Bob buat satu version. Dia cakap, Bob, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya

0: tak tahu nak cakap on technical term.
1: Okay.
0: So bawa try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap.
1: Okay.
0: Dia ada dua.
1: Okay.
0: Dari satu kedua mungkin kita ambil masa 2 hari lah kita.
1: 2 hari. Okay.
0: So tak edit kak. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
1: 20 hari.
0: Okay. Dah lock baru kita masuk production.
1: Okay.
0: Record gedebak-gedebak. Mix master gedebak-gedebak. Sebulan lah kita.
1: Sebulan lah. Okay.
0: 10 version manusia buat.
1: Okay.
0: Dalam masa 20 hari tadi kan.
1: Okay,
0: kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
1: Mungkin dalam masa sehari.
0: Itulah penggunaan dia.
1: Jimat.
0: Tapi janganlah kita prom Suno tu. Okay, aku nak apa lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prom, key dia A minor. Progression dia begini. Rap dia buat. Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
1: Okay,
0: di situ, di manakah kita ni? Manusia.
1: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. World Domination bersama Imperial Entropy 25 Julai ini dari jam 4 petang di Petai Belalang. Sarjan Hassan, Dear After, Exhuman, Krusty dan ramai lagi akan support. Jadi jom turun support sekali guys. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.